De dala timu farga gafti norga bel ofti suman bel ja farga post oda sahmuto dano dal mi guldelasti fel inga maja blin suangan kallu.

De dala timu farga gafti norga bel ofti suman bel ja farga bost odda sa muto dano dal mi guldelasti fel inga maja blin suangan kallru.